gholokile ke be ke sa obia ka nya tsa selwana se se sa go tshega botse thobela fm mo shate wa tsebo le boithabisho kamera go go sa yi re thobela sena diko ke la re tsana di karba ntjaka femi kuti bang bang bang mora fela kuti mogolo wa olisien kuti kamera go go sa yi ria di karabo